Oluyimba olw'okwebulirira Zabbuli ya 33 ekiddibwamu. Beesiimye abantu Omukama be yeerondera ng'obusika. Beesiimye abantu Omukama be yeerondera ng'obusika.

0: リラ。サムライ。Ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah,
1: ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah,
1: ah, ah,
0: ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah,
1: ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, eh, bamita Kalemani.
0: Kalemani.
1: Kakati omulamuzono. Nzegeri yasazemu omusango saji agade.
0: Wabade musango ji.
1: Waliwo omukyala. Bamita Nakate Rebecca.
0: Nakate.
1: Nakate Rebecca ya ina abana bebabili abobuwala.
0: Babu.
1: Ngakuliko Esther. Nakasumba wa miaka ebiri. Nekujia kumereko Sylvia Nantongo wa miaka etano.
0: Ya. Yeah.
1: Omusajja which doctor yani mu Luganda?
0: Omusawo omuganga.
1: Omuganga. Najja saddaka abana ye bano Sulaiman Sentongo.
0: Ya saddaka abana.
1: Najja saddaka abana abo buwala aba.
0: Abangi.
1: Babiri. Owe myaka 2.5. Kyokka yo omulamuzi bwe yatuuse okusala omusango. Ya musalidde gwa kusibwa mayisa.
0: Ati yali musalidde kibonezo ekisemba yo.
1: Nga yatta abana babiri ne bamuteeke kalabba.
0: Nga ani gwe wagrabye.
1: Nga nyumu.
0: Baka mtetende kwa uwa.
1: Ati jane tewe naka mteka mna yu kukakanya mti majaba ntu. Gambo yu msalide kwa kufa.
0: Onyumu aliwa.
1: Tetu na manya watu fuwari na yenga kade okukakanya mti ma. Tugame nti ya tabana babiri bato.
0: Nze kama sangu
1: bumbi. Kwa kufa.
0: Ate kama sangu bumbi. Nze omuntu omuntu. Nze omutima gwango kubele omumativu. Nze omuntu wa msalido kwa kufa si.
1: Tomatida.
0: Si matida.
1: Oyagala musi bama isa.
0: Hii abiri yo.
1: Obulamu bwe bwonna.
0: Na yono gwe basse tawulira pinche yotajiwulira kubanga agenda kufa.
1: Kakati kyasinzo okuluma ekyasinzo okuluma Nakate Rebecca. Bwe kubanti abanda bayabaziika ngebitundu ebimu tebiriiko amagulu tegaliiko ebitundu
0: ebiriiko.
1: Omusamize bamubuuza gyateeka ebitundu ayogera. Kakati omusamize wabata tubulidde ebitundu by'abaana bali gye biri. Ate omulamuzi amusalira gwa kusibwa mayisa.
0: Yabajjako bitundu ki?
1: Yabajjako amagulu, abajjemu n'abaana, abajjemu biki byonna bitutte. Kakati omukyala yeebuza nti kale kituufu oli mumusalidde era neebaza kkooti ennyambi. Naye ebitundu by'abaana bange yabiteeka wambi none yombi bagatteko mbiziike.
0: Ennaku emuluma.
1: Ennaku emuluma. Naye kale ngasimye gavumenti yenu. Okumuyambako kubanga yitabadde na busobozi buwoza musango guno paka
0: kugumaliriza
1: ne.
0: Tabamuliriride yo kantu.
1: Ate sinabye wano store sinabye wewe de kumuliriza. Mtungo
0: yobambi aba yetago kubuda.
1: Naye nga bannange nze nange sisimatidde na kibonerezo.
0: Yabadde kiboga.
1: Ajulira oba?
0: Ani agenda kujulira?
1: Mama.
0: Uzo kujulira ati ne bifuuka bidala.
1: Anana bikutavugira.
0: So bambi tubasasidde nnyo.
1: Nga bambi kibi. Abana bato, mwaba sadaka sadaka abana. Embuzi ne ente ne mbizi byagwayo byomino sadaka. Musadaka enkoko, embizi.
0: Mbizi bajisadaka.

0: webale kutuwuliriza.
1: Ya radio sapiensia enkuru se ya magesi fetchi ndamunyaka tunyese nyafama.

0: na yiba nangi mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiensia
1: senda munyaka tonyesenya fama.